Iskela tadi kuku icung kah tawa yoh yupai nim pinis pa Jesus imiri mai pinikum kunangka Jesus imiri mai pinyata krimai nin pinyata inka kuna krimai nin rimai pinyata napai kamu saiki sumah tadi kuku alin tadi kuku ikacu nispa walehlecha halian ciao era kocho senyora waina sipas wawakuna sisi cakuna buenas tardes nispa tak kurah mamita ikunari hatu papa ikuna hatu mamita ikuna wicha ikuna buenas tardes simina yang gabungi saliyami nyokapa saliyami persnaib saliyancha Dios ninchis monachtinka, Dios ninchis pernaikitap